jaring para beralasan kecario pada karangnya kemarja ngebuat tarwe kebiasaanan ring jago tengah sebetulnya berbisana pengen jaring perawatan kecario manggarau ring jago tengah jago kemarjan ngebuat tarwe kebiasaanan.